Lulu Sri dan yang kenyat cinti metrai som som lain semua kumpat min kalau bongkul krohom. Nek leng budau day begin. Duh.